0: Mutamu, kabi sani ambedo auka imuri ya kono nana auka bara okumu kono auka uye teatri ke teatri formasyon tarabe yoro jumori ma ani san jumafuka tasi wakati jumama
1: bon, ni ya damne 2011 ra ni tras teatri Musa Sanu je crois que mba longo beba longo buyan anya damne nale anya damne 2012 bon kanabla 2020 na. Donc en 2022 an décidera ka fin wore ke
0: ni afora ka obedo fo teatrika na fole no ka obedo fo teatri na zira kan teatri bara kono teatri bara au ka miria tala be chugudi
1: bon ne ka miria tala teatri fenyana malo abi mo eveye voilà abi mo eveye abake bi fin chama famia dien kono akara komi teatri kra ina fo dien bi chogomi akara ina naibini ka teatri je epi bitaka abi